0: FM.
1: Melawa hari demam madya meratri dolahai. www.livefm.lk. Kita pinawa.